angoa o mage, suna wana atausa, atausa tia. Sātāna si, tamāne angoa o mage, aure tukmakanga tutia, sapa kipana tukroa alukau suna watana atausa, urutai mga kitura gāru.

colegio. Ukau tu dong mega anga. Tama tego kangu wina paga jenga sara na siu. Unik kata wina pa tiaga jenga ling. Takut kami nga kami kuatin niaga anga. Upak upang ni isok isok takatang niaga anga wo. Sai kuno nga sara na siu. Unik kata wina tiama letak tengen. Sakita wina tiak tengen. Ukinya lima tiama. Kapiaga duktau ni aktor luna nyang main sara na siu. Tema ku unikar yung nauku unikar ni aku ini katanya tema ku tu pejunang nak nasuk tengah uban ni canggih tak kini rimamun tema ukat dia tu aku tu nengah suka pisukan yang meganuk iklu kosong esok tika ngaji susu matu no kan nuta mau iklu kosong tiak tu mau susu kita kulu ya susu kita tu nak kulu ya tu nuta mau ngah matu kau tu ni tap ngah sebut lepa mon esok tima ngah wah tak isu mau bisa tak ngida tak tu jangan Ilet isu mau taluang ni kumano isu makak bisa ngah tip dia. Makwa aku terjauh lagi kadunat tu plastik kamu nak taluang mata. Saya tu kulu gaya warga kita aku turut saya ngah mata. Sun sama aku nangar luna kita aku bisa ngah nuk saya kau dia taluang ni kumano kamu nak terjun nyawa mata tu jauh. Tapan isu semalam mata. Una timi ga tanna le ta tieng kui tanna le ta ngu ya tia tei ma ta pane isu ma bixia ngu tiang kisu ga laami ka ngu ya sata ka ga laa ngu tiang ma kisu ga laa ga ngu tikurung ma ak tukse nak tua la ngu ta batua tiang isu ma ta pane Sakkahat tuat uvannut, uvangalu yahtu. Tänne tuettia, uvangalu yahtu. Teimannettia, asiani pitakani tietu, isumaksi galaami. Piungannak paittien unangman. Teikkunangan luna aktiuta kattahtunut uvannut, takut jääginnäkille siokaima tahtu, johdohaalu kami tänne. Takut jangan lagi dulu. Atuk taruh jaga agama. Tapi kuno ngan tak panik tuar dulu. Sana tak panik ini dia rumah. Piu ngan itu nangis tak teko. Uang ngan kesian. Piu ngan tak paham. Abu ngan oka kesiawan itu. Oka kesiawan tiap tung. Uang ngan piu ngan tak paham. Tiga jaga. Oka usah tak ngan itu. Tiga itu nak tenni. Piu ngan tak rahar. Uang alu yato tak berdua tiang. Asyik nak pergi takkan itu. Ukau nak takkan itu. Piungin nak panggung nak mek. Ukau tak suka waktu ni. Uang ni piungin di tak ruang alu lunga. Kisuk saya tiada tiada sekolah tak berdaya mak. Tahan berdaya mak. Ia pergi nak berdua tiang. Asyik nak pergi takkan tiang pun. Isu mungkin jek show. Uang alu yato tak berdua tiang. Tapi tarik rama, dia susu mak pang magutah nama tu, tiguk mung munga, dia susu okau tu jah, dia susu kauzan nama garu itu. Tapi macam mukwalu gajah tu dalam awan ni, nang meni tokut jah ugama, caputiga binga, adanya garu, kauzan nama garu itu. Naluruk semaju alu tu jinu, saputi seman naga binga, saputi jauh naga binga. Kau jangan nama yang itu tu. Tapi melia, tapi uban itu kutu makan tang ni kau bina alu, tapi itu kesi tiak tu, itu kesi baga. Tapi nunik kau jangan tahu kan? Amma ira asing angan, kita punggah dari buku.

0: Ei meillä tää on yppässä unikkaa luokkuus, oli Jeekupi unikkaa kaskanut ne ammat. Se puhuu Ileppu muukas on niin kanssa unikkaa kanssa uikua, jossa oikeasti minä mennä maana takaa.
1: Tapunga isokti minkä matu, että ammeille saadaan ne sit kisiä ne pilriä. Tapunga isitte tuo kurukkava, pilriä kaharuille raanga. Takun naattaa, niin takun viksettiä, niin takun naapiksettiä kummalli. Takun nettiä, niin saadaan ne sinut, takun nettiä, niin takun villi kun tappaa. Pilkiraa, mitä asukilla raanga tappaa, niin on näin nettiä, tappaa kautakin tarkoitu esittua kama. Mä en annu kaikki piirappatia, niin suksi mä jäälungin. Kamunga, namun kaujun nattali maaminen. Uvinika aktuun nahtalimaani, aktuka suhtanga taimanga, pakvinaktumma kajar. Pipa nahtukra. Tiga kutita kolumbigami. Ipa kauta ulla palunga aga, tuvatsiunga. Minu tamatumunga tigumi aga lialumi, ma taimaitumi. Tiga kutita ulla kolumbi. Tamatumunga kungasaka ungatangi kaangamiu. Imanit. Tukisia uga jakuna ni ukisia utisia uga ta astunani waju uga ta ketum maksak tugi. Kunga sinu nak tete tua kaga mi utai ma ni ukisia utia aru ila kaga u. Kama ni ifa kawa tega kauta kula patsi ugolo ni. Kidli kuta jua luta kalua kaga tukut jangit tuga. Kidli kuta jua lua kata tuga lo kunga sinu tukut. Tuku yundang itu, tak wane saya mafil saya kecil yuning. Taman ubi ni ke aktu pun nak terima dia ni. Iman nak kita harua, kau nak sah kita harua syukur, kau nak mengamal dulu ni pilih yang itu. Una tu etiel dari kurung, isuma tu etiel dari kurung iman, unaru. Unaluran yo asyen isuma takapadu tiang yo tenne kwe tiang atun nang mayaga asyen atu segala ami isuma no pitakang tiak unalu takpadu tiang unaluran yo asyen pitakang tiang tema kanukkan bibik sakang itto. Mana tu guru kesian ni, mana tu nang guru kesian umum mat. Tapi pada time ni dok taru kita kerum, time ni dok taru kita tidur dengan dia susu tinggi muka minga, ane cemming maga. Wah, ini kau tidur muka. Kau jangan memegar uju tu dia susu. Ang namu kalau dok taru semua mak, kau cuma ngetiak tidur muka. Pilihan yang mana sulah sama juga ni ujungan. Angam nama cukup sih untuk dilima. Sunah bertahan. Itu mengenai dia orang tiga. Di sisi utara cuma ekai tiga anga. Kuno dong nak tahu ni tay jauh jauh ni cukup tay kan ni tay mai tahu cukup sih untuk dilima. Inna lu cukup jen. Angam nama tay mah. Pilihan yang mana sulah sama negara. Tapi kita cukup tu ni lah sama juga. Anuak kalau fikir tahu ni soal ala faksur time itu kalau time ini ikat jenlah cuci ikat tak. Sunah buat apa pun, fikir tu yang soal semua juga. Tapi semua ikat jenlah cuci. Kau yang nama itu tinggi jangan Yesus kima, Yesus. Kau yang nama itu tak. Aliran itu ikan ni. Tukis ini keruasung, iluang ini orang nama imminya kau mana muda panik, tiki uti sih macam tu binar bumi aku dah cium ya kai gama, ane timbang aja susu tiku mana, kau jenama galu itu dia susu kau mangit jatuh ni, dah

Domingo, jeg burde da ringe. Det er melding med dig. Og mig, der tager mange andre med jer nu. Et andet de mange, og andet er så du går og tager mig det. Og mig, der er så de med mange, ikke kunne have du. Unanga iku ala bitta kan itu alu. Tau nanga tu naru zoldo. Silai naru zoldo. Iku ala yu alu. Iku maru tu inna. Inyuri alu. Tama tahari utimi uangati tutimi alu yatu. Tama tu mu unang ni alu ngalu. Nadi mutak sima yu alu yatu inna tu. Taima Unang ni alunga tetamu tu mang kiput tahu yang satu kumuk tahu yang satu amuk tahu yang satu saya mang kiput tahu yang si maju alui ino alui kawan ni kata wujung zaman na unak tu alung ikut maju alung kami cukai mang tetamu tu mang ikut alung Unang nengata acia luan, unang nakal kalu baga mati mili mati, kamu ngah ilu lima anut. Tambah tu mah ikum aku unang nengata tu unak tinggi kalu baga mah. Tapi tukunang itu alu mimat. Tapi umai jualu kalu waktu ngah kisian isu mabiksa ungen mimat. Tapi tu acia atata. Utang ni alu tak patut tiang. Isu ma gigi sekut tiang mejaga. Asyen isu ma takkan tiang tu. Ada dah ada tu ni tiang tu. Iman nampak utang sama cahar umur tak inu alu. Ia timi alu. Ubang tu taman itu kat dia alu. Kau matai mana? Tapi itu isu ma gigi nang tiang tu. Isu ma gigi nampak tu tiang tu kan? Takun tu ni tiang macam. Sukai mah, ada dah lagi mah dapat buat tiang. Asyik ni, ikut ni anak emas. Tapi mana tadi mah cuar untuk dulu, acuhkan. Di sisi tiung muka, tapi pengani temping muka. Kau yang nama tak di sisi, wah tu nak tak sukai mah. Wah, untuk ini kastika tiu bisu sew gu tiu ini dia waktu waharum nunami matu mengan ayok takili. Kau kan nama ini juga kasti nunami tika binga. Untuk me umajunga. Hukum tu mulau semanggil dunga tu kau gaya lawu matapun di tanah ini adu gaya lawu aku. Ikumah tuin nalu. Tapi ne ulu me umagama ini tiap jua biru jua harum. Nunami ulu me umagama jadi ni ini kastikanga di sisi ini kastikinga. Tukau tiaga. Tapi kan tapi ne ikayu imai tu me isuma tahtunga. Inu katika ikajogo mauki udume ikajogo majunataka udume suru umagama ikajoto yumalunga ikajoto kaya kaluma udume ikajoto yumalunga ukagunatunga ikajoto yunatunga inu katinyo inu katiga lo ikajoto yumupat ikajogo nata. Akit suka tinggi jaga ya kau kudo. Akit suka tinggi yung nafta ka. Tapi kan ini lewa. Tapi ku ukok taka. Di sisi isuk tika ngatakan nunga pinga sunun. Isurit tiyo tapane ukok kaya lewin. Akit kan nak isap takang itu. Pibik sap takang itu. Toko guma uwan nilu. Toko tika ya lawa guma. Uwan ni inwal nunga. Toko tika ya lawa guma. Tak kuat nadi, apa kerja kita menjadi uki? Subuh kan itu, tadi kan dikisian. Udulume, tiada harum.
non ha

ne tiek. Dviejų, ir lėkiur. Kauma juaru, kauma juaru. Kauma kuri takajangittu. Pitakangitti jatku imanna kauma sukennuk takku, nakka kauma kuri makua ilunga kauma pitakangittu. Kasanguti kiittake naglikti kiittien. Tiki umangitake ukausillu. Ini usang mati kau mengiting, tapi kau nggak mau tiki kaya tak? Wah, hilang. Tapi benar saya mah, tu kisah cerita kau mengak. Hilang, unik kaya gelak tak luar. Amma hilang, asyik nunggu tulur bang. Asyik nunggu dengan nunggu, wah nunak ruang. Biruk tun, nunakai. Takutik. Takut juga tak, nuna kakak mahal satu tikulun ni, satu kulun tu tik nuna gay, kalau nana jom nuna gay satu kulun, hilang itu juga langgul kalau, nampak tuan itu sama jauh orang macam tu. Had juga ngemeng mata ni, nuna kulun itu juga tiadu, pula juga luit, kui ni juga luit, tu kan juga luit yang ada takut sekulun, cuma tuju. Tapani dengannya, dan takwa upah si mata tak dapat pilih si macam ini susu, dan nego inu kalau tak tu si tak jurnak katane, si tak tuang pilih mati aku tapani, anong ni pilih mati, pilih mati, upah pilih mati, kalau nak inu itu pilih mati, tapani upah tak tu ni dia temang mati. Kau dia anak-anak yang nering mati, mungkin kipi tuang mago, tapi ni kita kau tinggi jut. No, piusual. Tapi kau pergi ke kuran, di sini kau tu mengupah pinang mili pinji. Tapi kau nak kong mana, tinggul lugu. Pirsa kong mga ila, pirli utiyo kong mga. Pirsa kong aso ila, nuriyakta ka. Kanin nuru na tiya nga, timili ma tiya ka. Iman na, una timili tata ka alaw yang maya ka. Pirsa yuk diwa ka alaw ila. Ima nila, pirsa alaw. I Ukum itu netiak terasul, kanin nyok itu netiak kusul, tu melima tiak elak. Tetet tahu tu, iman lo piul tak itu, piul kami, ukasuk tak ada melium. Tapi ni tama jarum mata, silap orang melima tiak ku, anum ni lewur mati, melewur mati, tapi ni pilih. Di susu ukau tiaga. Tak una dapat timbika tahan nelleta tiangmu. Tak mana sahurung ikhsi waktu tuk siang nak kau juga waktu jenya. Tuik kutak puna aktuk tuk tuninga. Pingas waktu tuninga aktuk tuninga. Ukau tiangga. Ibik kisiani neng minuk annai tikkuwit. Pijang ite. Wah gas. Uang aku kisian, nang menyanyi tikum api jangan tak. Uktuk tu cuma nang metap mana, inu cuma nang ikping nuk tunga angin nuk juang. Wah kahadu muda. Tap mana tap, ukau tidak melayan. Takukkan nukul nengah, gurut aglangin ni ukau singin ni. Tap mana cai nukul, takut tidak nengah ni tuat tuat titu. Kulani tuat titu me. Wajul 4, 5, tak pada aku dah ngetiak tu kita aku tengok yang nak siokan atau ngetiak macam wah, tak pada email ring mata, tak aku tahu dengan ni jual nasi, tak aku tahu dengan ni 21, 22 kau muda tak pada mak betul nak tahu 22 ring mata, email itu kena kalau tahu tu mak pat. Ating ado kaungin ni, dito lang si Mayumapok.

Hello, lakut. Dunga sutia semana kau lang mau duduk di sini luda. Ulumi lakai piulang memat July 14. Uang aku tiu yang ada sana biar pik Jamie kau yang tinggi dulu. Ilau lakut ya kasih mana ini mau kasih dengan itu banet inuti tutu sakai nang nyalam di sini lusi. Taman si bisi okey tak terik. Tersak sok kau tinggi luda kalau ni. Tema nuna bukut mana kau nuta mik gawa matang ni gawa memik kanal mempitar ni alam memata ilal memata 2020 sabang ulakat taman nak yang akan nutuk kakai tanah si bulat diulang semua mijok ha tama semua misan untuk kau sakat dulu tu sang ni yang meja pun ama nuna tu kabut tak kau kata mayunilak tak kau nama yang kalau tak view yang temita panila berdoa mimpi mina sulung memata nyonya siapa gawat makut angin yang kaya ni tamas semua misan itu sang ni agil luta pivalia julu 7:30 pat dah nak kau isal luto pivalia julu ni agil luna.

0: sur le gouvernement qui connaît sur le tigoumer taumat ou yang ne to khalu pat ini nyum nga nuna kuting itya sila tani gouvernement kununa kutani gouvernement qui connaît ki na ya tani to ga gayamat dai mai la tani tigu ya gun nyuna gouvernement kut mauna sania gun ki na video gun nak sina yaktut u yang ne to khalu nak pat gouvernement kununa kutani sur le 2027 me kang ila til gununa gouvernement kununa kutakagutik u yang ne to khalu tai nang nak pat nuna kutani manari upin nak to inyu inyu nak kutitu nang inyu u yang ne amata gouvernement nuna kutani u yang ne to khangitok dai cuman ini ko ada sebagai tiga tabak ko kan sabi ka yaksak uminak tut asuila na raun na katigut tayo maman na inyo nyo na kutani kisi ani man na uyakang niyakti sana yui tayo manneri nga bong gawa magkuno na kutani yung ito
1: akka wasan ni tamakko uyakang niya nilagadag nuna vo nuna nga ni 1950s bigi ang ngawte kalaw sa mamata day sumanili man na ingi kani kasi malama 25 niya kagunit taman na lo ang ilivalliani nga pilihan yang jauh itu, amalan kena yang jauh atau tahu si malas itu. Taman nali nuta ngusi mayok, nuna me pihok telegi, pihvalle yo legi lo, tamak ku kanorle pihok palle aninga teh me itu telegu, kanorle taman nali pilihan ni apa sih?
0: Ida tak ku gawat makudlu, amma tak ku aru solo nuna tak ku tigi yau si mayok, taman nuna tak ku tigi si mayok, tamak ku teh me timu yu solo. Nuna bu awat ilegi ikut, nuna bu impact review bong, nuna kaktau yu, nuna bu email ilegi ikut, nuna bu war bu makua taba suli, kama yu ni amata, taman nuna government toka kunne, nuna bu tunia unga garu aku ni suli taku sakke yang ni amata, nuna taku tigi lauk tata sakke lauk tengin, tak bu taku isu malik tio katang mata, nani uyang ni aku nakpat, nani saya berkata saya nak ini runak pun tak kuat apa okak tiung mata suri tak kuat kayu sini yang mata tapi mengalir tapa 1999 orang tu lugu 1993 orang tu lugu tak kuat nang tapa kamera gaya orang man nuna miu tahu lutik lutik tak kuat isu mari ok tiu betul so kena tu ina uyang ni aku menerangi tak kuat apa aku tinggi lori kisiani nuna buka memegiya budlu, nuna butung ngawikudlu amma tako timi ujui, tako kisian atok luna juk taima, mana awra warangman, so nuna bun miu tai, uka gun nak titau nak sedlagi urak tun, so lu tai sumani kenak, imma kadla urak tun, nani sivik, sakki lau sumati lugu, tai man nai lau sumang imman, inyui imman na, tu sak titau ngisodik, ing min itu apa lu ya pergi atau tinggal, iman ni ilau semua mana ada aji gigi ni cang mago, tanah tuat tuat di sebang orang tinggal, suri tak kuat, nuna buat aku tinggal semua ya tetim aku tinggi, suri tak kuat apa orang tiur aku.
1: Kanor le tamanna nuna vumi aula varnea ne alo tillugu tamanna gavamatu kakko aula ne ngatautu sugullu tamanna nutaangu ne amne ngan kanuittu ne amman nga ukhawisa kakkanne kunna gebe
0: ee imanna sugullu naru nangitse ahtu maanna oyu gavamatu kakku suli isumari okti umata nuna vut nuna kutane anginaksa oyumi sugullu isumari okti umata suli Tapi marilah asyik jago tinggi lagi lapa tuat tuat di sebang urau tinggi nuna buka bawa kuningang aula tau dulu ni aglaat mana so nuna buka apa tinggi ikut nuna buat impact review board isu mali urau tinggi isu mali aku tinggal tanah buka bawa toka kuminis tengah non kengulak pame angkat tau ya kasih umat tapi marilah na aji yunni lagi gayak pau Tapi menelih orang mengutik tak kau nuna wa awat ilah ikut. Tapi mari isu mari orang tidur. Ukunungan nuna wa gawa mak kunungan. Tapi mak minister nganut isu mari orang ngari lang mata. Tahan akau nak sedlagi nak kau ibu. Nuna wud mute tu ina lagi nut. Asalnya isu mari orang nalarang mata. Pibul dia yo kau manak pat. Nuna wud iluan.
1: Suruhlu kipungah tu.
0: Kipul lagi tu, kipul lagi gayak pun. Suruhlu mana tau kuah provinces guna gak pak tahu, sengininganing nunawut, sengininga kadilah.

0: Taiman aji gitu ini dia kayak tahu tahu kuah kalau nana nak kutingit taiman ada apa tu ke kaktu.
1: Taman na awalan yang taiman ni ada lebih nuta angumat kanolli sivuli urine apa si kisu wata mak kuah pilih kerja ulatu sivuli kerja ulatu.
0: Eh tak kau tu benar nang itu government aku kucur lu tak kuning apa yang sengenyek tunisi gutik pilih lima angillo. Nuna bukawa makunut pilihan yang orang lutik show lutai mana show lut pilihan yang orang ini nuna bukawa makunno agak keram mata time aila tanah nuna butah kutik semang meyut atat agak keram mingman gawa mau mingma gawa mau ming gawa mana show lusan ini tabung keram mata time tanah nasa utilik 23 nuna butah kutik me inyut sebuli utitau agak jauh mige akan niatut. Sana yek saya time kacikanai sakilang mata time inyong nun tua ngaji akan ningin ning tanah atok tau ya kaya karang meyok nuna bukawa mengiyatin ni tanah mari gari maju so tanah tabu natabba sana yita ekwa isu magil lugit time tu inyong nun tigo ya jumine imana.
1: Tämä kuva ojaan näennäinen. Tämä on enunna vuomme. Pivallia työnä mata inu enunanginni. Inu naksaune alpa aulatti juu. Tämä on enunna vuomme.
0: Inu na jengo tuugarua. Kesän piyuksuttia milutiktau. Ajattu työnä kivakka inu. Tämä on suulu ojaan näytti. Tämä on ongelmata. Suulu siljatitin ngahtutin pilriyaktokattamassa. Inyong iman na ayokon ni Chiaming Mata, ing minyong uyakang niyakting ng mga raulit. Kisukaw to ahogalwa katatamani. Aglaat, Prime Minister kasi mayata o kaksimang manunawut iluan ni Taima. So, lo sabi kay si Chiawari Arumar, Critical Minerals. So, lo tamani pitakaw man. Taima to inyong itamato mga. So, lo sahagiak duminyak po. Ingo yung nakto, ingo yung magitiyak takalwa ka.
1: Taman nataime itu tilugu nuna votunga vikut ikkana yannalaganum piliria khalapa taman nat nutango palia tilugu
0: eh taima ukakawama tan nuna utau tugisumai bona sau 23 tagbatana nuna votunga vikunni tana ayya utau yunnamman ayya utau baklunilu ukajuyu mata nuna votunga vikut on article 23 now so the angikutitni malitiaqlo apsiu inuit sibuliu tsaugu yakhamata sulutan aya gutigi nang nertanga okakkautilinga taiman government okakkuni sana yeksai nutan isertitaura mata tapatan at article 23 now so the nunawutunga vikuni atokto tiaqunnar mesa
1: tamakwa sivulu jau dia hamningi inu inu nangin ni sivul lepar jau namun isu maga jau kapta sematil lagi tamak ko ikhna ya say kanol le inu nu tuang anak sau dia kaptu ya pataman nu tangun yatil lagi.
0: Tapi mela ukai natu nak punga tagwan inu nu utaru titini ukat tiak semangmat amatan asid jilau semangis suni asid jijak tu sau ngikil suni tanah tapu kesiani marik tauruni. Tämä ei ole takkoa, nyt on tunga vikkut uudelleen kikistäni, kadujukatikin timi-timikä näitä makkoa inyoin. Taas mua tabba ajaa tilla reukia kammata, nipikatsia reikä kakku tabba. Taanna angirutaulosimang 1993 ngutillu suuri ullumimon, atongman. Tabba taanna sangitjutingan.
1: Kengun lamme ilagi akkanak sikuma vita matume omasano rakaus ringetatini
0: ilangi la takko nunavun miutai upitja upikati gumatia takka sollo sangin riyau yuni unan khadluna nunanginni tigumi allagila harigatta sollo tava tau tunga tau balau tu inyongnit ingminitia aularallutik tabbatana Tuwa gagawin na katigot. Tuwati-tuwati sa barok pa. Tagwa, tikit yun na tiyakto.
1: Kaya na may pa?
0: Kaya na may karo.
2: Pa ko kasak, tahan na si Bultiolos Menon na pagkama makunutu sa akin ng tasita sa masibisik ni Mary Powder episode na lang ako. Kanong liki ay sumabisi. Isamagaya sinito sa akong makatakatatana kikangito kikaloy sila tani 180.

Ulla kut dengan setiap semana kolong mut uti isungalam itu tidur tak inyut tidur. Tamanya kalau ni CBC ukir tak terminal aku uti kita tidur si ulung me IP tidur go July 14. Tema tu sana tu kut ada ku nuna pemula nuna mut atok tu gelin nampak nak kita kata tu kita nasibat tidur atelok tolongin mata. Dan ayi kata kata log semaja aku kau tu kalau tamas seminga kisah pipit juta kang mangak tu sampai ini aku tigo mana dia kau mahu people dia itu sah sungguh ni aku masih 925 but dah nak kawis alat tu people dia jual kecil logo.

0: Sittok itak sermeyok. Itak siyok. Kisutuinak itak sariok tauna suktok ilutuk pat itak sivok. Tapa ulumit okau si tuking innit okaremagang ningaktun. Ipaksak tema unikaktuak tukwak tillugu uigunganit nilugtitinerama mauses kasangna tana. Ipaksa unikango yak tillugu nipiliok doruk samayok 1965 ngotilugu. Aturok samayangan ni 1967 ngotilugu. Uigunga tusagi arong milap.
1: Nipai niu syarat tu nuri agaru namu ngatu bini mangal. Sunawa kubi anang itu mu tikitau pandai ane tu ina pandai yuguk tap. Kani ki jangan tang ma aku mende lau tunga kau mati lugu suri ulu kat lugu. Kubi asu unek pandai tu ina ragama. Kani ki jangan tang ma lau tu. Tang ma anu litapa. Sini tiang ilang, si mudah paham. Sini tiang ilang. Unua kamu tahu yak barung si kita barung minara kerwa manau tu saksa orang ilang. Yak kumakan nuk kanu piyuk saun nacing nih. Ukama jadi lau meju. Utiya cem magaru kunuk lune. Ubaru nih kaya tua pingun kayu si gam magikun. Ukara daun majuku kengat tua biokan yang jangan nyunarik takamat biung itu kuning nak cara kurung memata ubah ulikan aku metang masih madlun. Tapi kungat cara jual gunung tapi kengat tusa daun lu di tapi kua kengat tua pingmu kita mikuru tusa kau turun naga jatut paksa paksa akan nakpan. Asyun nakpan, tu saka turun nafsun. Tapi tang maksimal dunuk tay mau kerja siyuk. Asyui lag lo ingat pang nakkan nuk kubi asyun nasaur sunuk lo isu mawa akidu mengman kubi asyun nasaur sunuk ingat kasibuk. Nunak ku itik kang niu jangan nuk. Asyui lag si kuku sunuk tamau nak ku ni urusi uluri masih kuku sunuk. Unu sanggup pelajar tulu ko nuna muka king megan nu kini sakti orang nak kamu tiba atur katiku doa yuri guru guru waktu mana gasi kacang itu nuklu katau jara atau sak tabe ilang arat tabu kini sakti orang itu nuklu mau yakur gan nu suka itu guru di waktu. Uksumiglo ang iyo may aturaslun. Uksumiglo ang iyo may aturaslun. Natsaksu yung mong sikkutu kong suri kamutaw yabu uksukasi kurukto. Kawisak ako wagaratu inaurato uksua. Ungamugyakkan nagarwa kunno. Taakko api yung itukumiksaano akkan nagarwa kunno. Sikutu inaarong mong. Tang maunu, uksuunu, tabba iluunu nerosuni. Tabunga nuna tulivin arungun natsasujumun. Tabba nuna karauksimagatta nuriyanigi attoksimallunga. Kangasluapimunila nuriyanigi attoksimallunga. Tabba nuna karauksimagatta maulle katsiaksunilu. Maulle kasubbigi baksutiguru. Maulle kasubbinga kaunimatsiakku. Kana wenat takau suni lo kang mamun kiyuk ta wenat takau suni lo kaleyangin ni kaya sebeningin ni tabunga nung itya magilunung taban itang mau marakpunga pibilak tumagayro gunung igayun naglunuglo kano pilagro yagun nang neyagan nung taban itya magi suka nung itya magi gumaratug iglurilungaro. Ukuyun naksi tiga arah tugu izuju teror lute sabu yaktuan. Ukuyun naksi tiga arah tugu. Allah kan jaya nyanuk tapi gasa kau nyanuk wakar tu ini kerumah uksukaraman.

tapan suno berapa kubai tiang itu nih tapi unik kan ya semua tapangan itu dia semua paning mak angayuk cepat ukau tidak semangat tadil mat hasilku suku siung mat ni biasa urung manila tadil mahasilku tadi takuin ina ikumah kokto tapi maling mat ukau tidak tahu anil lunga ila kakilah perukama anil lunga tapi perupi bila kata ungam mungkin ada guna ini kata kaya tu apa yang macam tu, kubiya suk baru kesak keruah semua tu, kubiya suk makin cang nangaru, upi ku suk keruah semua tu, upi ku suk cang semua tu, si ikumah mita ku nangaman. Ukau di datang suk siangman, suk si kaki suk tu inarung nakau di makus suk keruah mayak kita, panie keruah pan, yang nie keruah pan. Aneka mak. Nuriya mau kau tidakkanga? Aigo, inna lo kai kumai. Ah, kai kumai mau turun inna. Tapi makiu tu inna lo tunga. Ullu gak tangan man, ullu gak suami, ullu juga tak tidur, ullu miksaan esok. Ada kasut nasiung orang ni. Tapi nak turun inna, ima ikumai kau itu asung man. Aku faktor orang faktornya. Kami kesakui jelek pasalnya, tunggu yoksi pasalnya. Tapi nak ulur ya, ukau segaya katai melayu semua. Iku malu kui cia semua. Tapi nak nak asu. Paling mau kau dengan asu, tapi mana ada kartu? Tapi mana ada kartu singgung kami? Isak semua ro ini daksar kedua. Nuri akan nak lagi lagi ini daksar kami semua bangga ini daksar aku malu. Nikah di kuruk tuun makta kurung me mikitta kurung me dan makta abik sima jaga abakkan dengan ini nikah oksok asun itu tak kuaru supaya kuing me utak ka niokai mikitta urak suding ulung me tasub kengas tuwa ping mulai ku nam maksilak sima lugu ulung me tak sari aga sima lugu supaya kuing me iluan itu tuin natak tapi mari takwa bausi yang mata sule Kanu isumak saksi ukan dengan nak punga tabban tang maga tagat. Ukau di datang nuriaga aglusi ukatang nak tuar punga kiksa angin lutin kubia suk lutin. Asuri tak kubia suk asuri tak tu tabban ayurikan. Mau dega sukat terak tunga asibaga sukat terak tunga aglusi ukpak tunga. Aglu ingin nak kau tiga unu angin nak kau tiga sikubak lutin. Atau si kurung mik, si kuyun nak tukaran netan netu aje kuru waktu ni atau si kurung ini makan nak tutur dulu, aglu. Nuri ama angutanu nuru aksanik macit caw aksanik nacan ni utimun nak syagama kena suapin migo pitakangin man tak ku nak syak takka kaburang ini tinne piun nacian ini tinne kangin cian ini tinne senarat takka. Kayung misalnya guru yang semua senarai tak, mati tahu saksi mereka, nurut saksi mereka, nanti katang niak tua mereka, kangen cang niak, kangen ini kini dah tak kuasa kusik. Aglu ni dah tak kuasa kuasa katang mata, tabban mati tahu sih sih yang, unuang ini nak pijak rakit, kau pengong malu nak kita kau Kami jatuhin, kami arahuin, kami lewuhuin la sanaluin. Kau tu yang nak guti siwa ada dah tu nuri agar. Segitu utaman nak oksu tu aku rataan no agar aku rum pisukung ikrua kisi kita oksu tu. Kamu tahu yang oksu tu. Asyidan nak guti manguan agat ta. Agi abe nong misana darauhlunga turiuga darauhlunga agi ang mik turiuga darauhlunga sana lugu kiyu kuda lugu ila mati tau ti di jaruka tak kuenu duan aksuaru lugu biar sutiak tu nacak tang nacak tuan yang mata nacak miksau yaruk duan nakau jemal lutikku.

ag lokal datangit to. Takayukurong matakitong nga bu, nuli ako utiga ako rasugo, ubang asulitaw nung aungan mo kaya lakkan na ato kaya lakkan na pa. Nuli ako kimaksima rasugo, tao na ni ulok, ila taaksim magalak tildugo, tao turatuwi na, kamutaw yaw na sugigaro aslo na yung, sikitungo na sugigaro aslo na yung, tao na ni Manila koktumi. Kauji di daktu lisuna ba nanubini ukuluwa. Tahu nunga aturau suku taman na utak bigi aku nik kau tidak dawa nga tapi mengaruh kamu tahu ya tinjau si kita tinjau utak sunu tak kayak sedar sudah ruku ya aru sama tabban nik dah sesuatu aru subuh tua sewak sunu aru si gerak tuh sunu aru dah tabban nuk kengarak sudah ukau tidak sunu nga si kita memiliki kamu tahu yang mik tahu ruku juga aru unane Manito arong me, manito aro ilo ako paksunig ako tamang mo sinano ako may paksunig. Tayo mara ang kasi makawon nung ikumatitigay akawo ko nung ati si mga makiyuktanig. Kamutaw yak takarak pa sikito takarak pa umasik tumun takok sa yo karak pa ikumatitak sa tinig ubaro na kangatasok takarak pa. Kangatasok lo na imitsi matiling mo ato. Kaya suwa pili atok tamao na nagtaksu yo kurago katang man. Tay ma isu malunga takwa kayukta noa si mayaro yakin. Kangatasok takapalloon na yun. Ikumatila akin. Sikitok takapalloon na yun. Noa si mayaro yakin. Tabbali. Tay ma wakaw diluga. Ang yakasi makawal wili tay ma ikumatitiga yakawo din. Iyong wadwa ko. Ilagok tayo mga iso makaungin nami. Tayo mga kiyutuin ng miganga. Kanwain nilagok suri ko biya sukto kong nakit sa kaklo nuglusuli. Tabbali, ang ikakpo ko. Kautil dugo, nakikati ako ni asuta. Sukusibong, nakiyun na karo asuti. Ubagong nuliya karo, nakikaro ako nung sukusakpong. Nakit sa kurungin yung utuin ng nakati ko. Atamak kerja tu negeri kalau aku tak negeri cuma yang nampung, nuri akan negeri kuluk. Iku malah kata, tapi mak nuruan mati kau tu nacak si maju orang mata, nacak tu orang petari negeri nyak tu orang tu ina agama nuri akan negeri kuyak, negeri aku tak aku itu nasuk usah tu negeri tinggi aku, negeri kata kuyak. Negeri lori tak kau ilakkan negeri semua. Nacak patut tak kau macam cakap di nuruan. Negeri yang tak urut ini naugam. Besok semua tak kau yang tak urut naug nacingilan. Nacingin mata air taruh wang berwa ayong nangman. Tabung utega ma ilu biatin nuri aku kau tebaga nacingit tak urui. Nik pagas ukurwa makisian. Udluri macam atas mengenai makasum nik pagaru agama nacing ni lang. Tu sara ida kailau ngin manacang. Unung mata asing mat, tasilang mat nagliging mi aku tiga atau yang ayangane utak bigi bah. Sini lau nang asure kau masih gerang mat unu aku udluyo iparurang mat. Tak sedo itu ina katan. Tak si baru kita tak tahu lalu ne ulukai nara garu aslu ne. Kau makpadli asyik orang mat. Unu aja makun nik pakau jaga ulu me nik pakai aktukan nari bah. Ulla serima nik pakta ulla ngucci aslu ko. Ulungu baru pasar aslu ko ilak kau tak begi pakai kumarat tu. Curi nacing hilang. Nuri agar utab negiun nafsun, ulung ni makong ni negiun nafpung. Asu ilang tu tak ku tak ku aku rupunung ulut. Kau garu agangatai ma nuru alu tak ku upak pak garu asuin, nace kun nangit ciak pun. Sini kun nai dilak sumar utain na pekati gilak tak garu aga pingi gilugu. Ikau majar tu ina gilak ku. Suuk lu ilaak tuaruk tu taimaa pilegama ak suaruk lu mamearassunga pikatigi jumassari laungmeyakku. Inuujun nertituinak tagarikaa imaa isu.

Allah tuksi mati atau tinjau tu yang sakarau tukun. Mana tuksi nanti kata kangen tak nanti tu mati atau tak tu inau mati atau tu. Nih tapan ini kata iklu kau nak tahu orang mian nak kau mami atau ngitu mik. Inu ini dahkan siwa ping mian nak mata nuri agaru iklu kau dah orang mian tapan ini cerita mik kata. Apabila sudah kunjungan nafsing mat, kau mayun nafsing mat, nuli agar kerana jadi doktor tabbane ketungat tinggi, inyunya agar sujudnya agar wakatiku. Kanu itu nak pelajar orang mat, aksum mereka ulah kubian nafsil dulu, dia maju atau doksi maju kubian orang itu agar doksi maju. Emma kaki kita agar wakatilanga, atangnya agar suji peruk taka. Aturak sama yang kata maja, nang minit datang guru unik tak paga. Pilu akta kalu pinasung itu akta kata emar luat jauh unik tak asuk tak luaga, kubeagi laksimang itu.

0: Joanna mi Moses pivaldia jurgikade. Ikaititik ekan erlenguan unaring not pivaldia jurgikin ekin egata ekarung miungo bit pivaldia jurgikin jumarutillo. Pivaldia jurgikin unamot pina jugit ammaro ekaruk tuutteamme pivaldia jurgikin jesi ogilluta tikirartuamillo ammaro igluri. Igluri gartung mit. Pivadlea yudari ingo roman naruvit. Tanna. Aqik suyivut. Okara pigi yunnakte. Isabel katokak. 979-6123. Anguna sugi akattak duit. Ilaniko aksurung naktuku. Rekattak mata amma. Ilangi ilisimat teak pangilutik. Takuninga ingin katjuter yungnet ekai titigya. Kasudang megata kano aktang nakteile manangmod. Amaro ike angnao manasung nangmo nga yunit. Apeksurun naksilaumat. Debi uyukuruk dana. Mitusarikunuk tamanang meo. Tungasuk tilaulabo.
1: Out laksima yung mga ilan ni kunaro na katang mata survival skills mixano atwin na uwi.
2: Atwin na uro yak po
1: eh. Hey, hey la. Pigi ako ta Carlo ta kinaw mga akpilo o kausa ka yung nakpe.
2: Yeah, uwa nga medyo siri kuno yung tamani at karoon nila tunga ko.
1: Aperso ko magagki out lakatang na umiksaano kanutuin na atuin na o yung lukisutuin na ilanik ko naroon na katang mapikurong naklo nilo ni udjak sa tiya katarakang ng mamanaw yung out lakatak tumagwa kanutuin na pang nagsima katang mata utak dang naktulo sinigtarang naktulo ilanik ko kanuin na araw ang mga naroon na katang ma kanuktava pang nagtiyak si mayarakak pa
2: Tak kau ukiukuru amaruta ayakut, terima aji yang asing mati. Ukiukur pandai kroni, wisudian asalnya kroni, sini teran asalnya. Uwangari, temak kau kisah kucing yang tahu, awi mana suasio kemilikin, amaruta, ini kajut ini yang tahu, awi saksi mau gaya suasio yakin, solo, kanu ini kajut ini yang kau mangat. Aku tak sempat ikut. Makau kisah tu ini kami kawasu kamu tahu ya so kami kawasu ammaru tama kau kamu cibu atau niat tu. Ammaru nak cakap niat tu betul tama kau okey open okey kui kini usumat tama kau anggota siu tahu ni. Oksuar aku dah mati orang mengata ammaru. Ukuran itu sudah kita makan nama tiada orang mengata. Tama kuari semua isu yang kita makuari asingin. Solo ilang ni apa tak ilabu. Apa urun ni tama kuari ilang tak kuma kamu yang nusta semua mata solo. Aula tu sudah beri alini ilun kebiri ilun tama ku. Tama ku kau sih semua tiada sudi utak awal tu ramai ni atu. Tapi mana pun yang sungguh.
1: Ama kanun ma outlang tu uvarone outlang nak tu. Oka katak pada mungau nang nang mana?
2: Ya, oka katak kalau si mana waktu tadi si mana li si bulan kena tiup kata oka katak tiluma. Tapi mana pun kui lagi perak si mana yugut outlang nak tu nang mungau nang mana? Oka si mana bagi katak kalui. Amaru tahu ini tu kata kui nata, awal tu ni, kamu tahu ya kuli lah, kamu tahu ya kuli apa tu.

0: inu tu kat tu yang itu tu amaru kanu ilikalin nampat kamu tu yang inu tu nilu ni uki ukut cuma kat tu yang itu lagi keluar sudah kamu tu yang ni kau yang mana tu orang ayuh mati pisuuman nato maka kau yang pisuuman nato namun kisah ni kau isma yang hari kemarin temaku kamu tu yang nani jauh kagumat, nani jauh kau sedih, sama ku fikir siapa ni orang kata nani jauh isu yang mesti saya umat, tanah kau yang mesti kita rasa.
1: Tak ku ilang kau yang marah dia kata ni mata mana yo, aku kata tu gara kan ima fikir siapa yang hilang tawan isu kau jadi lugu ni pasti marah jadi lugu.
0: Saya mengikuti pelajaran imba kasih terus meningkat orang kami kisah orang itu orang kami belum ni pisu si gumat amaru kata gumat amaru ubagut pisu si kagel luta ini luta pisu si uta tabung kami tu yang imba kakau kanga Bisukut open dengan ini, tapi cuma kalau yukang apa tinggal sesuatu mac, amal tak usah nak sesuatu ni apa pun. Tapi mau nak kisah ni, kena tahu ni kalau kang tu ini ayam nan saya tu jaga ini, kau yang magit lama.
1: Hei, so kau mahu tak tak sih mungkin kau belum tahu mana?
0: Ya, aku ni kalau tahu, tapi aku ni tu apa nak tahu ni. Akhirnya tiada milik pelajar kita waktu semalam kamu makukan di sana.
1: Kisah milik atau yang nak kerja kasihan bahwa out langgar ini seni tahu tak hangi kuni kisah milik bahwa pisah main nau yang kerja kasihan bahwa out langgar tu.
0: Ayam nangi pati kuat satu juti tuan ini, sama kuat kau si tijuti. Pipi nak cerita awak ni semua pada pada waktu minum tu ni ada lewit, aku juga lah temu kuah pita kapal mata solo tak kuri tiju tini, itu macam ni tu ni umno kun langupat, tak kuri aku mau tiju tini, pita kapal mata temu kuah nak cerita semua pada okey kulle aku juga lah minum tu ni ada minyak lewit, ama Kau isi makin lama, ingui sama kuah, ingui orang kat tabuli tarp. Orang semua kat tiga orang macam mana? Tunggu tayar, tayar macam pelasuri. Sama kuat atau macam, bukit suri jenak serta orang dapat bisu siar tuhan yang ada ni. Bisu kau ini terbalas juga, bisu siar tuhan yang ada ni. Tayar macam suri yang ni, akal ni yang biru. Allah Kau istilah macam tu yang nama tu alat alat lewin ubaran ni urut jejak sahuti sila pun ni pun. Amaru kau istimad lama tak kau ni hari apa itu waktu ni orang semua waktu ni. Ini uas tu orang orang ni tak macam tu nurut waktu lewo tak usah yang nato. Tak mana tak urus memang kita hanya syukur kita ingin orang muda mana nurut waktu iman. Pani terkikir, tak usah yang awam pun. Tama kuat sama jahal yang maya yang hamis.
1: Wah. Aka gore maklu ilangnya awal lah katang mata nuna misiko me kangaku ujak sakat tera kasungova. Ila siko taman ujak sura kang nasungo misiko me.
0: Kau dia nasuri siko me untuk letaroh garung itu ngawalok sini. Tama kuah si ku kanu itu nih kau yang mayor tiada sebuah tertun. Ia ni kau yang mesti semua mata kanu itu nih si ku sana nih arunin ubarunin atau nanti amang atau nanti mengarunin arulu. Manili aji yang mata aji bapi manili karunin ingat kan kau pun lebih mat. Tama kuah ingat kan usah rikti semua yang si ku ubarunin nanti anda semua nih. Kau yang maju pada asyik buat tertunduk atau tiada kerja tu. Tapi memang temukanlah kau yang menerima tertunduk asyik buat tidak indulun ini.

0: teikua apa sukata pata akau tuni au dakatoni atu makutuna sei amalu atau sukata ya kangit nitiu aruan akau nasta mariwara namutuina asiwane atu kiku maku walune watanu ini kakati ipuk pata akau nasta mariwara atu atau sukata ayu dakaruan dapat ike yutayun namai pangina
1: amma manna aullarniartummakua parasaujarunnauteralaakku silau qanuinneriniartanginni atorniqsau quiilarmata nuujani utsersaluangillutik taakkua qaujimatsuti nalia piuneqsaugajarpa qarasaujaralaakkulluunni silanniarutinga uvvaluni nuujanittau utsersaqattariaqasuunguva
0: tamainik kalau seorang nak uta akan seorang mana dia ajak pun keluar tu bin anu semua orang ajak pun mat tapi kalau mana kor itu kan ini yang ni sila kalau yang perlu semua mula kata tapi orang kaga seorang pun tu kalau jadi ni amalu surinya wujud kan ini yang ni kau serta kau dapat akan mizuk ilan ini nalar nangi kau semua garaman anu kalau ni aku yang mengata nu je ubah ini ikut jalan aku yang mengata makua kisah ini kan udah lagi kau seperti yang ini nalar nak kau jual sana ubah nuli kisah ini kau serta la ini tu kau lama mari tahu kata suwe ujung nak kau ilis semua garakan ini aku yang mengata ammal tamakua man aturattebu qagasauje qangattartos mujukullu tamakua atuttawalli atu nammata tamakkunnga ayungittunun sullu ini qagalwas ridlunni internet tunna siyet namukunnalle uqallikata yunna siyet qaqqaw matani kalwaqtarunni tamakua akawju paalwi qawju majjuri walmata awdaxima yunni maataru ammaru manili ikalunni umiari ma parui uwa galani la ukalo tgalani atuk parumata ta kutiona o moyo ne kutiu ayo me jukini akasi simo yo khosuni tamani nunam tan ta ko yum magar ko yum ne pargat umi atuk ne kanu yum magata teima kusa mani tinu tap tama kutiona ike yotto yo geri ike yotto yattu ko kunu sa sumumata
1: aksunila teman nila akau yang orang kata rumah kanu itu kangenang kasau yang aku atuin nau kata nak sorang mata aku yaku ukiu kulu surau cina sungguh ma kanu aku yang kangi kerasuni ingin kajutiyo nara yaktawa ila surau gayung nak panguwa ambaru nak saktawa ge ninnara yakqa atuin narta khainnarluni kisumik tava ilaksarmi pisimainnara yaqasuunguva
0: okiu kulli tamakua suqaguna sauningin qamutu yamasiullu qilangu yarlunni ubulunni tamakua manna qamutu yo walle yunuta suqaguin saarummata ammaru sipuak prakumin makua in general tarawul inulut tamakku atukutan sarawar mota taisumani rox mayumi khawis ya khangin sarawar mota kisina tamakku tamaj sudawang je kanwa dalde kumata kaina ya pat akawn ya sutik ammaru takko allo ne attui akono sa kuri gali naruna ko yum makki kisuna election national election tamako ilani pego to read the actual actual ngin tamako na sa su ambi awa ka kuma situya na suka kisena khau sa sima ka suwi tamako khamu to ye kimi zo sima ti suwi atalo khamu ma so sima ko ikro ma tamako ko kimi zo sima ka suwi pingin na ngin ilani kimi zo sima wang itu khamu to ye atu atu atu atu na ka tsu ti yo piyun ne pali asu ngin mata

0: tumitut ilalimakalo ilapan na tumilma tabaw te kaka kang tuwapin meo kikatatwa meo kingam meo kimeram meo kikatalo meo lima tabaw te sunal taka uban nilo kawji majwe kuyan nami
1: kuyan nami kinawvi amaru kisudaribapi
2: Joan abaw yunga tamani nuna bugabo makunni ikanaya raktunga tayo mangani January mit pilige yo katawna sa ruya pagpung
1: kisu au yo yumi kuvege wappi
2: au yek kuvege baktaru ga kau mai nakatak tu kururi lekti lugu ila upeng ksani kau mai nakatak tu kururi lekti lugu kajang na tiaso matau big juara oksune aku ne godok kau mai yo kuru katar lekti lugu o makpadde yo ya katar katta tamana kuvea naktuaru bakto isu mamullu timi mullu akau si nak tua dulu ni, lah okay orang aku tak tidur, kan ni pengen tidur atau abik jual tidur, pisan kau maju kuro kat terak tidur, tanda kau biarkan nak pakur, tangan ni reun nak kau ini nak suni, sunai kianga ni reun nak tukuru bana eman ni isu mana kau ini nak suni, ama inna aku perlu nak suni, inna orang ikar waksunga, tiki uti jua nyuge bogot, open examon, kau mau perlu nak ni, kau mau perlu nak mon. Tema open angok perde yo andur ne aw yang ngok perde dun tema ne rebo iqainak tuaro qatagallun lo ene usgbala oxima yattinne takwa ajigin itut open aksar open aw yak tamakwa ato ato duak sungak tidluti go sugo siulung ato duak payugattigo nun la nunagil dattak tatin nunar gara ngunagata sungor motakisi ana ubagulde ubangari tay bak taganun latta binakput Nuna letakkan ni untuk tahu yang nyolot ada gaya eksekutif ni ubat tinik sikit ukut sikit ukut iglurin mut ayluni tigo ilin yarak semagatta tema awyer maganyuk upengaksar maganyuk tahu bni nyak tugu sete peringu kasung nengane tanaru ikang naksuni tema nak nukuru yaru atur uluang ikar wangluni man nak kisian isu mamut tema nak tahu kerja kasung nak tuarung mejo
1: ikurua
3: Kuyanami Tami Iper Kunuk dan Iper Jumioni Kartilogo Nibileo Toro Semayok June 9, 1986 Upper Rakut Renegade Yang Nid Unicartilogo to Saro Milava
0: Tupil Bixakatak Padang Mikro Sunitabu Tupil Bixakatak Padang Yabu Sun Aung Aw nakaw padlayar suni tupok bisak ta padlayar suni kajang namik kimuk sak suni tupok mayuar suni kugara padat suni kopano agzoy o karawa yak padat sa katar suni nuna suni mikaman na nuna tipa kad suni o iman na kajang nakpaka aksyurta na kajang kajang Syukur kerja kerja kerja na itu yang mana pekat terang macam open lah. Tapi mana terpakai mit baju ada yang mak nuna mahu aku mahu terang amik kong ni tu ikat tersetik. Aduh, sun baju ada jujau gaya kerja yang pasun kapan ni? Iman itu aku tanya aku jadi kamu tik. Iman si kita mengaruh kerana jadi kapan nami majuar jadi jadi sunni lah kerjanya cuma kerja nak tu inyusuk taman area net ilang iman tabba taman nak muksa kata sunni aglukurai tak perdiarang mata kurang ikhsa kata perdiarang sunni Nadia binat toka katrak suni Ariana Nadia binilu Aksuaru nikingi mamakko yuduti Innang migli Nagi katagi aksipiuk sakko yunni makikshututam Kurang iksia katak suni tabutaya manakimmin Tujangan yuksimarao kurang suti Tujang naksilga angatab Batu jarak di si juara orang kata, orang yang satu tu betul, nene udah unwajib. Tama nak mesti ni sini jodoh pada sudah. Suri tama jemaku

بكور وتين مياتي كي غفت لي رصتك أو يوم النقي من أغروع سردم تب قرن الساغة تكشم لتك تامن سيكو بيو ينسي ما تب قرن الساغة تكون نسلتك وتتقران لو تريارا شمقبت لتك تامن بودالن ما تتب أجويتك Tamaja, anguna cukta wadli angin nakshutik tamakwa. Atu inna kuk pina cukta angin nakshutik. Tamaja kesingi piuri angin naktu. Cukai meri tamakku ugjuga jait. Anu kutik syaud lutik syo, atu ngak syaud lutik syo. Iman ak syaud atu rautu. Netta kajai piugi jait tiara angin mata, anu kutik syaud lutik. Asik sakang itil juwita ak kuru gara. Uk juga jadi macam mana aku tiga jauh orang macam, sama kopi juga jauh orang tiang macam, nak tergaya kusut. Tapi mana tu openg jualan orang kami, tapi mana kalau ketemu outdoor tu ni. Tisunya tu aku ni tasyam muda aku jak tukta waktu tu. Asyik dah aku tu betul betul ni kuhuga yang ni itu ada orang mata. Kalau tu dah aku pada tisunya ni dah dia ni kalau kat tertua ni orang. Dia macam inyu sekuat anak tu. Dia mana asyik dah aku tu betul tisung mata. Kung ano tama na magdurasyon eh. At tinyak tuk ibadlaya nga ko tama matitaklutik karokat taklutik siya. Sige ag takaoklutik. Aulami yo. Tupo yura ka ngami. Nang mayuraw kalagpaklutik. Namo tama ang upago mayaming yo. Aulami ka ngami. Ulito karaoklutik. Itu maksud dia tu dik. Pinak sak pada aku nama sama orang. Kaja kaja mana mu outlaga super tu ni sama orang. Kaja kaja mu outlaga super tu. Tama koru open aku pijau yuk igu nak seorang mata gua kini jau cak pasu dik. Inang negio. Nanti mereka kami imanari inna usahkan orang ramai jenati pijau ingin nak pasutik kurang eksis jadi mana maktut kami kuda mereka kami kini jadi pasutik dapatlah ukir pat ego nak tukar sekejauh ni kami biuri yang utjar pasutik nanti apa ni kurang juta makku nanti apa ni jatuh rukik. Kecil nak sulit, nak kemikang itu kan, atau kenyang itu nak sulit. Uki orang ada ego naud duduk, mama kerja duduk, inang, ini mama kerja duduk. Kenyang serta itu apa sulit. Tapi mana orang itu, itu sama orang ada sama orang uji kerja aku. Taman inyo sa kubian at tuping ak outla katayo anyo suni karawa supak suni tingmialo iko ni jakatartu iko inye uka jiguro amata siyokatay ko jing isutik magwa tingmialo ko siya matyumin akarawa sutik. Kok kita tahu rutinyo? Ami kurung epiur waktu. Tapi kalau nak kerja kerja ni, tapi suku tiga kata kau jawab orang mata. Amar makwa ibayu. Maning epingi juga amning tu kau sakat tu yang kata kau jawab nanti. Okau si maya nak pasun. Kau jangan maning epingi kita nero angna. Kau jangan kau kekasih tu jauh. Teman, iman nari ngerjang itu tamakonya kubik juangong itu, tamakonya anak suka siotong itu suka tukoyang itu yang sulit.

Sakadlatag ko kadya kadyarabi ko. Magkwa ilani magkukto ikasyo yung parang mataaw laga isa. Kauji sige nga sugitaw ng ko alian at tuwalo itaman at sinaaw laga si Marluni. Kauji sugtak sakadlagat sugit alian at tuwalo. Iman maan na rito jara tibagun ng tuwanyo lutik yung sukayo arong ngugrupe katalas lutik. Inyuga kaun nel sutik ta chumane di tu jara ta katta chumak sutik ta ker kaning wa garu aksuni akunya rutik chun nel sugu tu jar tun ba ngo to bisik jama sutun sik ja ja te ngo ing ka susika lutuni ta man na puta kan ne wa tiku ma man na kung ne sel lepa man sa te ngo ta ma no to ba no de tu Isiga orang yang pikir orang tidur kita bagi atau orang itu mak kita mahu nak, mana sak kesal pasal kita boleh cuci orang ingat kerja orang yang ia orang yang orang kita buka pan, kapan orang tu. Tahu non mahu nak imak tinggi mak ada tinggi juga orang nak ujuk baru wakom mak kita mahu nak. Sesuatu kami tukeru barang mata kami kagura kat tercuma rasulik terbela ane bukti aja tegur tu. Tuja kat tertol syok. Angkatan mana udah kat tertol kat termejar. Tuja unyak siang utar unyak siang udah tergiopan ngasuk tulu panasir aja udah tertik. Aroh kecik tinggi jom, matero taman siku aroh kaya kurang kecik jom, jaga angam itu asyik anu aroh dah kene aroh kusutik. Binya jauh pengayu jatjak tu aroh katok pada umat. Tabung asyuk siku suka aku yung denganu. Bicuin nak sutik, taman. Angun nasuko yun na, iman rekan na yakatol do pingi mo tamang, tamadya tuwagi ng mayo, taman, amatabaw yung mga umiyak po katta si Pablo. Nukang ato yun, kini nasuk, aw yung malaking ni nasuk tumagay ro sa dito. Dahil na upang nga, iman na uksuno. Nauti makusok sukpakil yuting ilang iman na uksok tabakasing mapukak suko ukso siya ko iman na uyakak ni pili ko ni bingak suko kaya iman na ito binakakaw dila ko sumasakal suko kasing ukso ni pukay bigis sa kami taan na usik sa talaga ko ilo paang kilagsul sa kami Ujak kena aksesu ujak pakai macam jadi wang sukti juga kita aku ini. Aksesu ujak pakai macam ang marok tak ni. Kyu aku ajak kisu dah nak kusar. Uksun ilu kusar mungkin aku tahu. Dah nak angkat tapi ni pergi uksun kini aku jadi. Tapi ada ujak terjuga uksun ujar aku tak. Nanti kasih kerja nak orang suka, anu kau mungkin, suka cakap nak suka. Dari itu pokai kau udah kau kerja suka, tanya kau suka kau ayah orang nak, unik kau tipu kau orang tu, aku jadi kau orang nak tu. Suka itu tu siang kita tahu katanya ayah tu. Ini sangat sabar aniga mak. Tikit tokak perhati mana ibu orang pakum mengatai cuma itu ibu orang gurau kama ketungar tak pada kama angojurah kama. Ani sahre ketak pakurau mengatikit tokak angat lo ani sahre pakur duniya ketungar engne suk pada kama engne sahre pada. Asih tikit tokak kama okau tujuan angatai mata kuyak tukit tak kuyak tanna. Ang marok taro, pukay bigyaro ko lang tanga tayo okso ni. Ili sa ikaw tigil ko kasi ko rutan. E siya madlong tayo mo okso haro, itak ko man ikaw wakso mang ito haro. Tapos pala kurago ang maktaro na ukitaro sa po.
kakkutorduinnera inna

0: Adun nak lihat sana.
1: Lihat kawan kawan aku tu hati nak kawan. Sila bol, umur sila lama sama kita bini kami. Kali baca sila amalo, hamala. Tak siapa tu. Kau ngapelero la tak sila. Sukai tu ni. Ano kau yang tak sila. Tak kuat. Orang lekat. Alam mata. Anak kata anang. Anak kata anang la. Kisian ni. Kau melawat jatuh punya kata unwa. Kalis kalau. Kau ini yang tak lalu ni. Sini kat suam makin ni kama. Nui tak kata kena mata tekwa. Ilewa harta tu punya. Kau atas tu punya tu mek. Kau melawat ni ma unwa. Sila bot. Tapsi kata. Amalo, tiba lelo, awal rumah kelo nuna lihat, hamba, pinjau temata, upal wapit sun lote nak, umat jauh tiki tu ni awal le nuna, takwa hekah hek, gawe hekalau kata engkalau seperti, otak hek dalam temata tekuninga, so nara lato ni, upal wapit sun hatinya na itu lelong alor seperti topnya kuto tak gua tanlimane kisah ni nak pelang beli aku lato sebab ni dia lelap mesti tak gua dinasuki dinasinya lo dinasuki

0: dan kau mak mayor tu gila kengak sini mak hamlet kutnut tu kau mak titi gila kabit unik gak begit arti gud time na akta kuno ikualalak mat kengapi gila unak mangat kanorlu kualak nak mangat unik gak tu luar kubit.
1: Eh mat na July 4 mak pigia lau mat pia kumu ikualak kita ukuni kapte gaya itu aku ngasih di kami cilok tu keluar angul lagi nak magu kian isan dengan ik piaku mungkin ikual lagi tau kani lau kemak mat temang kani ikual akat talak tu 9 days kalu ikual alak tu mana tak ku kapte gaya itu inuk suk lu pilihin nama yang cakap tu dik kapte gaya imang mik pia kang ata half an hour kalau fire truck gaya mertau tak mampir lagi tu gaya aku tak mat so inuk sung miti lilau apa help kat tu kulugu tam na ata kubu kap tegi kahik juat cem lau mat mana huli kuala paroya tu lapuyo roya lek tu galua kehani 9 days tu pick mat pia gaya kok tu cemel luar masa ni ada kubu 50 years kalau ada kubu lagi gapti kubu ikhwal aku tak tu makau yang mana aku he mana ujak tak gaya ni hublu lagi wani pip suta tak gaya omik imer tu ilat tu kubu ada kunik hubla pia tu mana huli pia gaya yau makau yang mana aku he pia kubu pia ugal lok mat khuwe nang itu juga lo ke hani pilegari gaptiku pilegi wa lo chama khita ku akapte gilu hamlet lo hana yin nokang itai na lo pilegi matahuli 9 days ule khulini ne alertu ugal lo ke hani

0: Yang ada senuk temem dok.
1: Ilak tu hak kau galuak penguhuli tak guna tak kua kami galau gaya kangata ayok na lajuk mata kau ni mangitsi tu hak kau tik kanak nulung dia galau gaga tak kunga pilangenu pilangin nak leak tu galuak uktor na aku kau ni mangitsi penik bikabulu tam na ubal lelak suni. Aku benang itu galau ajak makmat, tak buat. Buktor ni aku. Pihak binganut pikanit saya makmat, ubunga pinuluk tu galau, pihak ringilabut.